na mansa a banko santa na ka dugutan a ka tile folotan seneka mogo dante a ka tile dan seneka bigan dante a ka tile dan